Nika. Chin kahu chentemen inu awichitun. Kata puetemen inu natoguna. Kamenuiniuin dekainuin. Nu atenin espesh shuchimaka. Kien tapueten nantamayamion. Mak inu awichitun. Nika, chouenemetin, chachitin, qui est tapuetatin, tepesish etain, etayan. Nika, kawitutam inuat chiwanitan.